sembera bwe tambana kuchena munana kaume samana nechena mutana kaume satano wadi yobodo eyo moto wabuli choba kudabiri bonyazo kezara kusasa de zama chagalero tubandiriza ko nya musafe ne semba mpoga miserukera kabe somba chapaka sawa nyanga gugula na nyiri kupoza wedi yobodo nene ya kabiri bwe tarumalambira kaitirivu nyoku usipa mita vairota kwa mjaka imbo kufa kwa